Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كمي kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu Ya Ghaffar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

Ini Al-Quran, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: Ekspresi Pagi.
1: Balik bersama kami dalam Sinar FM Radio Brunei Ekspresi Pagi bersama Wafi sehingga pukul 10 pagi ini nanti. Pertemuan kita untuk hari ini Ahad 20 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 7 Jun 2026 Masihi. Terima kasih Auda yang mendengarkan kami pada saat ini. Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja ya. Baik-baik saja di hujung minggu ini, hari ke-158 di tahun 2026. Dan juga kepada Auda yang mungkin tengah memandu, kami harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati ketika memandu. Mungkin ada yang melakukan perjalanan yang agak panjang juga untuk hujung minggu ini. Kami harapkan Auda sentiasa berwaspadalah ya, dan juga sentiasa menumpukan sepenuh perhatian ketika memandu. Baik, Auda, 6.45 minit pagi pada ketika ini, dan untuk berikutnya saya kongsikan kepada Auda susunan rancangan yang telah pun diatur untuk Auda ikuti bersama menerusi segmen Ekspresi Pagi untuk keluarannya pada pagi ini. 4 jam kita bersama menerusi segmen Ekspresi Pagi ini. Seperti biasa, di jam yang pertama telah pun Auda ikuti sebentar tadi terapi nasional dan juga doa duha. Jam kedua nanti dibuka dengan berita perdana tepat pada pukul 7 pagi ini nanti. Maklumat cuaca dan juga maklumat air pasang surut. Maklumat cuaca sebetulnya akan dikongsikan kepada Auda nanti pada jam yang kedua. Jam ketiga pukul 8 pagi Auda akan ikuti berita dan sebuah kapsul menanti Auda. Dunia Hari Ini dalam Sejarah edisi 7 Jun Auda akan ikuti itu jam yang ketiga ya. Jam terakhir nanti pukul 9 pagi Auda akan ikuti berita sukan, dan seperti biasa di hujung minggu kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari ketiga-tiga daerah menerusi ruangan Ekspresi Pagi jam terakhir, di mana kita akan mengetahui apakah aktiviti-aktiviti ataupun acara-acara yang berlangsung di ketiga-tiga daerah menerusi ruangan info daerah bersama dengan rakan-rakan pelapor kita. Secubit fakta juga Auda akan ikuti nanti pada jam yang terakhir. Jadi itu dia tadi Auda pengisian ataupun perkongsian yang ada untuk hari ini menerusi segmen Ekspresi Pagi keluarannya pada pagi ini. Jadi terus bersama kami di Nasional FM, dan seperti biasa, bukan saja kami menyediakan untuk Auda kapsul-kapsul menarik, kami juga akan kongsikan kepada Auda info-info semasa yang kami terima di Nasional FM. Terus bersama di stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Nasional FM 92.3, 93.8 FM.

0: berapa round sudah kita ni pusing-pusingan ya? Sampai aneh belum boleh parking. Eh, ramai orang gayanya di bandar kuciri aneh.
1: Sabar tak saja dulu. Mau parking sana tu, jauh bab jalan.
2: Ah, apa kata kita parking di sini? Walaupun bukan tempat parking, indah cuma untuk kalian. Tuh nah, coba kakak lihat orang depan nah. Ada jorong parking, ikutkan saja tiak.
0: Bah, kalau indah mau kena saman atau kena tarik kereta tu, baik tak jangan. Kalau kakak, rela kakak parking di tempat yang dihaskan walaupun jauh. Daripada indah pedah-pedah kena saman eh.
2: Eh, benar juga.
1: Hehe, dari tekanang kan kena saman atu. Baik juga kakak mengingati.
2: Bah, parking jauh sejak awal lahir sampai je kita niba ke bandar kuciri atu.
0: Ah, tahu pun.
3: Di bawah aturan lalu lintas jalan raya 2016, peruntukan 149-A, kadar denda kompaun bagi kesalahan pertama, kesalahan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan adalah sebanyak RM50 Brunei. Pastikan habis kita meletakkan kenderaan di tempat yang betul dan selamat.
4: Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempo. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan, amalkan 7 langkah membasuh tangan.
5: Utamakan keselamatan makanan bis kita ketika melancong. He's a one, he's a two, he's a one, two.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara mengangkat sumpah Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. Otoriti Makanan Brunei Darussalam komited dalam memperkukuhkan langkah kawalan keselamatan makanan selaras dengan piawaian antarabangsa. Program literasi penerangan dihasratkan dapat melahirkan belia yang berwawasan dan memiliki jati diri yang kukuh. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri upacara mengangkat sumpah bagi Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam yang baharu. Upacara tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Paduka Anak Da Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan pembacaan surat perintah lantikan oleh Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, pemangku Grand Chamberlain. Upacara tersebut diteruskan dengan upacara mengangkat sumpah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam oleh The Honourable Sir Nicholas Blake, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara, Yang Amat Arif Datu Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datu Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihin Datu Juragan Laila Diraja, Datu Seri Pahlawan Haji Kifli, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Zulhusam bin Haji Abdul Samad, Pemangku Setiausaha Tetap, Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Arif Dayang Haja Hazarina binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Haji Hurairah, pemangku

China bersedia bekerjasama dengan Laos untuk mencapai peringkat baharu dalam hubungan dua hala. Demikian menurut Presiden China Tuan Xi Jinping ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Laos Tuan Tung Lun Sisulit di Beijing. Dengan menyuarakan kesediaan China menaik taraf kerjasama koridor ekonomi China-Laos, Tuan Xi berkata kedua-dua pihak harus mempercepatkan laluan kereta api antara China, Laos dan Thailand bagi mencapai kesaling hubungan serantau yang lebih besar. Kedua-dua pihak juga bersetuju meningkatkan kerjasama pelbagai bidang termasuk pertanian dan elektrik dan memanfaatkan bidang baharu muncul seperti kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Navi mengadakan pertemuan bersama Menteri Dalam Iran Iskandar Momini di Tehran bagi membincangkan mengenai perang yang sedang berlaku. Navi turut menyampaikan surat kepada daripada Ketua Tentera Pakistan Marsikal Padang Asim Munir dan Perdana Menteri Shibaz Sharif kepada pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengenai situasi semasa. Menurut satu kenyataan, keduanya bertemu di Kyrgyzstan bagi membincangkan hubungan antara Pakistan dan Iran serta situasi serantau yang terkini. Mereka juga dilaporkan menekankan keperluan untuk meneruskan usaha diplomatik untuk memastikan keamanan yang berkekalan di rantau berkenaan. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas wabak Ebola di seluruh benua dengan tujuan untuk menyelaraskan usaha bagi mengawal penularan wabak tersebut. Dalam sidang media bersama, Ketua Tok Afrika, ACDC dan WHO berkata, pelan yang baharu yang dilancarkan akan menjadi rangka kerja berselaras untuk menyokong negara-negara yang terjejas, memperkukuh kesiapsiagaan dan melindungi keselamatan kesihatan Afrika. Pelan bertujuan mengumpul $518 juta bagi menyokong negara-negara Afrika dalam membuat persiapan, mengesan dengan pantas dan bertindak balas terhadap wabak berkenaan untuk tempoh antara Jun hingga November 2026. Pengarah Urusan Afrika CDC, John Kasia berkata, rancangan bersama itu memberi laluan yang jelas untuk bertindak dengan pantas dan bersatu bagi menyelamatkan nyawa,

menyokong negara yang terjejas dan melindungi komuniti jiran. Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pula menekankan keperluan mendesak untuk meningkatkan kerjasama antara negara yang terjejas dan berisiko serta rakan sekerja di peringkat benua dan antarabangsa.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara mengangkat sumpah Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. Otoriti Makanan Brunei Darussalam komited dalam memperkukuhkan langkah kawalan keselamatan makanan selaras dengan piawaian antarabangsa. Program literasi penerangan dihasratkan dapat melahirkan belia yang berwawasan dan memiliki jati diri yang kukuh. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 8 pagi.

Kami National FM Radio Brunei Ekspresi Pagi bersama Wafi sehingga pukul 10 pagi ini nanti. Terima kasih Auda yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 92.3 93.8 FM menyebar informasi menjana inspirasi. Pertemuan kita untuk hari ini Auda Ahad 20 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 7 Jun 2026 Masihi. Kepada Auda yang mungkin menyambut hari jadinya pada hari ini, selamat terjadi kami ucapkan untuk Auda. Baik Auda, kita sudah berada di jam yang kedua menerusi segmen Ekspresi Pagi untuk kali ini. Jadi untuk jam kedua ini, nanti akan dikongsikan kepada Auda maklumat cuaca, ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam untuk hari ini ya. Dan juga seperti biasa di National FM, kami akan kongsikan kepada Auda info-info semasa, maklumat-maklumat semasa yang kami terima. Jadi terus bersama kami di National FM Radio Brunei.

0: tips kesihatan.
1: Tingkatkan amalan sihat dengan melakukan 3 jenis senaman ringan yang sederhana. 1. Berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap untuk senaman ini. Cukup dengan sepasang kasut dan satu tempat yang dituju. Aktiviti berjalan kaki selama 30 minit setiap hari bermanfaat untuk pesakit diabetes. Malah ia dikategorikan sebagai senaman intensiti sederhana disebabkan keupayaannya untuk meningkatkan tahap degupan jantung. Jika susah untuk berjalan 30 minit, cuba bahagikannya kepada 3. 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu tengah hari dan 10 minit waktu petang. 2. Menari untuk lebih sihat. Tips kesihatan ada berita baik untuk anda. Menari bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ia juga boleh meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat dengan lebih baik. Bukan itu saja, menari juga merupakan satu cara senaman yang menyeronokkan. Pasang saja lagu kegemaran dan menarilah selama 30 minit untuk membakar sebanyak 150 kalori. 3. Lakukan yoga untuk lebih tenang. Yoga merupakan senaman tradisional yang dapat membina fleksibiliti, kekuatan dan keseimbangan badan. Malah, ia amat bermanfaat untuk pengidap penyakit kronik, terutamanya diabetes. Di samping itu, yoga juga dapat mengurangkan stres, memperbaiki fungsi saraf dan membantu pesakit mengawal kondisi ini. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.
2: Mengapa kau kan? Masin je tu.
3: Apa lagi, Nek?
2: Ni anak kita seorang ah. Cakap kita lah tu.
4: Cawar bawa makanannya, ia takkan menambah sirah.
3: Mengapa kau kan? Masin je tu.
2: Udah nyangkuk.
4: Satu sudu untuk sehari. Ngam je, Nek.
3: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha, Nek, sudu mengot nasi, Nek.
2: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan.

0: Maklumat cuaca.
1: Baiklah, Auda sekarang dikongsikan kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca cerah pada waktu pagi, keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian di sini Auda mengambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan keadaan cuaca panas. Suhu maksimum 35 darjah Celsius, manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan. Auda, untuk jelasnya disampaikan sekali lagi ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca cerah pada waktu pagi. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian di sini mengambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan keadaan cuaca panas. Suhu maksimum 35 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan. Wallahu a'lam bissawab.
0: Maklumat cuaca.
2: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
3: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
2: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
3: Suhu udara minima dan maksima harian.
2: Keadaan angin harian.
3: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
2: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
3: Amaran cuaca bagi angin.
2: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
3: Image radar cuaca.
2: Ramalan turunan hujan.
3: Sambungan ke talian cuaca 114.
2: Dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.
2: Tips kesihatan.
3: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan auda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan

tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.